0: tinatenga muganda mama yaya uye kuli mama e baleki
1: mama yaya.